Naye Mheri Shekif atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.